Hongko de po wane. Na pui pui. Stadio Pemba. Ayo kanewe kasa moja mbao tumegrika. Unapilika na jabali.